Maluoli afumano. Kota balino. Iwe kankalievi lota. Nemesia neja bukumu.